0: Allo, allo, allo.
1: Lempong alat musik tradisi yang menjadi pusaka turun-temurun. Talempong adalah alat musik pukul, permainan anak nagari, pelengkap upacara adat, memeriahkan upacara perhelatan dan upacara lainnya.

Batalkan kegiatan kami, tetapi Papua akan tetap merdeka. Jangan pernah engkau bermimpi bahwa Papua tidak akan pernah merdeka. Lagu ini asik buat seluruh kawan-kawan aktivis dan pejuang Komite Nasional Papua Barat KNPB di seluruh bangsa Papua. Lagu ini direkam oleh Ketua Tim Kerja KNPB Walang.

0: Jalan Insinyur Sutami 57, Jebres, Solo.
1: Acara ini didukung oleh 92,5 suara Seleng FM, Radio Toyo Panjenengan.
2: Takkan pada, ini ngapak maning.

0: Situ pikir aku takut. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak.
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang siluran.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau udah pasang mosfly. Tidurnya tambah nyenyak. Pulas gak keganggu. Emangnya kita tengah malam buta keliaran.
1: Oh pantas. Dulu waktu aku masih hidup pakainya juga mosfly. Kalau ada mosfly nyamuk pasti pada kabur. Harganya juga irit. Setan, kita beli mosfly yuk. Biar kita gak diganggu nyamuk.
0: Beli mosfly pakai apa? Pakai daun, hah?
2: Mosfly, harganya irit, bikin nyamuk terbirit-birit.
3: Kumpulkan saja sanselik kamu dan nantikan kejutannya.

0: aku gemati gak sombong.
1: Eh, bilang rupanya bojomu. Tunggalnya kere mau berarti.
0: Ya ken roto, apa ya ini wong lanang direwangi orang-orang kan ya tegel mangan koyone. Panas sudah naling-aling.
2: Ya, reokan gulung kok tidak-tidak.
0: Ya, kowe.
1: Orang berjajiblah.
0: Ya, kowe.
2: MC-nya kowe kok.
1: Ini loh, maksudnya sih gulung kowe. Tidak-tidak ini.

0: Taman Budaya Surakarta, Jalan Insinyur Sutami 57, Jebres, Solo.
1: Acara ini didukung oleh 92,5 suara Seleng FM, Radio Doyo Panjenengan.
2: Kita akan berada di Ngapak Maning.

0: Janet, pas we can ide la lulus punika negeng tua tidur ada tunas siang sekali ngantos di sekali.
1: Maka kita nak belajar yang gelecer.
2: Tugawe Serono regengi negoro Ngestino iki kalebet wonten ing kiwa tengene negari Ngestino kangge pengewan-ewan para tamu saking manca negari menika mangke saged babat wana kuru manggulu ta nyepeng kewan sing tanpa cacat senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya beda krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah warah abu lan liyane kejaba nampa geman senopati Trinetes Kencana njupuk hadiah nang kepatian 200,000. Lho kok cengengesan.
3: Sumpah suruh semata paroku biar buat cita mau dan podo ngumpul biar nunggu podo wudu raja kungan nek biar wudu siap-siap sholat maghrib.
4: Ceritane wayang Jawi.
5: Hanuman, apa yang terjadi padamu?
6: Rahwana Dewa Rama.
5: Apa? Rahwana. Akan kusebarkan penyakit ini ke seluruh manusia. Rahwana, akan kuhancurkan kau dengan jurus andalan Bioaktiva dan Biomoringa. Heal! Hei! Apa ini? Apa ini?

Ngopo iki? Delok telake iki lho. Kok iso ora Wah, janan noman iki. Wis tuwek kok lek ngamuk kaya jaman nom pengisripun. Piye kuwi? Wibie to jane man. Jane lati namung dipun tekuk minggah. Inggih. Terus mingkem, kan? Terus didamu. Lho. Kok malah singsot? Kok malah muni? Wong taipun. Mingkem. Terus disebel. Mbak aku dianehi. Ning menika jijiki. Ora apa-apa ben ketok nek kethake akeh. Terus engko Kurawa bubar. Nggih, naik kersa mboten jijik ora. Mangap. Wah, mau aku. Wah, kuwi ora jijik jenis kuwi. Jare pengen iso. Ya wis ra apa. Cilok. Ah, kekentelan iki. Nah. Sampun wis dipun tamu.

0: Iki aku dapukane piye iki aku?
1: Kula menika saged maringi namung nyaosi namung tiang setunggal.
0: Waduh. Nek terus ditung sithik-sithik men gayeng.
1: Mangap.
0: Wah. Kok ngungkuli anoman kowe? Kok kaya ning pawuan wae. Ayo, Rono kabeh, Kang. Mangap. Ayo mangap.
1: Arep bales kowe mesti.
0: Eh, wis ta. Mangap.
1: Ha.
0: Wah, kuwi gaku. Mau nek ngono kowe. Ayo ta, wis. Iki apik iki sok swara gorila barang kowe.
1: Disemburke.
0: Eh, gawe apik engko mesti ya.
1: Wah, apik iki.
0: Rono itu. Rono kabeh. Waduh, tiba. Wah, mongko ning dhuwur mbelek. Rekoso iku.
1: Mbok diserot kok.
0: Gah. Wong temi ban nang dhuwur mblek kok. Nang lemah meso rada lumayan. Ngeres-ngeres ra apa-apa.
1: Oh, serot gareng ka lho. Daluk reng.
0: Gah. Tanggo dolanan nyanakku neng omah.
1: Wah, janan oman mempeng.
0: Yo, tutke terus yo.